indizenfane namajuba ndibe nari kaningiphilise nendaweni ezinca kube sekubulisa ngopha kwalaphana semnyangoda asebona ngathi.